Inilah program Radio Bahasa Indonesia Duta Nusantara yang disiarkan di gelombang 98,5 FM Radio 2000.

0: Selamat malam pendengar sekalian, selamat berjumpa kembali di Duta Nusantara FM 98,5. Malam hari ini saya ditemanin oleh Linda. Selamat malam. Oke, ini baru dinaikkan suaranya.
1: Selamat malam semuanya.
0: Soalnya dingin di ruang dan jadi tangan-tangan ini kaku.
1: Kaku.
0: Pendengar sekalian, malam hari ini seperti Anda yang sudah baca di Instagram kami maupun di Facebook kami, kami akan berbincang-bincang mengenai musim dingin dan apa sih kalau di musim dingin ini apa yang terjadi dalam mental health kita dan juga makanan atau mau kemana kita pada malam-malam dingin seperti ini dan weekend-weekend di bulan-bulan Juni, Juli, dan seterusnya. Tak apa, kami juga akan menanti beberapa penyiar yang mungkin agak, apa namanya itu? Nah, satu lagi baru masuk ke studio. Seperti biasa, memang traffic di Sydney itu tidak mudah. Banyak sekali yang kecelakaan maupun traffic jam, terutama jam-jam semini. Di studio kedatangan juga rekan kami Kelvin. Selamat malam Kelvin.
2: Selamat malam.
0: Tunggu dibuka juga. Selamat malam.
3: Selamat malam pendengar. Selamat malam Linda. Selamat malam, Juliani.
0: Ya, kita semua bertiga di studio. JJ, KK, dan LD. Itulah nama kita di siaran ya.
1: Okay,
0: pendengar sekalian, senang sekali di hari Selasa acara Duta kembali hadir di ruang dengar Anda. Dan malam hari ini saya tadi telah katakan kami akan bincang-bincang mengenai gimana caranya menjaga mental health dan menghadapi winter blues biar hati kita tetap hangat. Nah, sebelum kita kupas tuntas tips-tipsnya, mari kita hangatkan dulu suasana studio dan ruang dengar Anda dengan dua lagu pembukaan berikut, yaitu Anggun dan seterus itu adalah Ari Lasso.

Tahukah Anda? Keong atau yang sering disebut siput adalah jenis hewan hermafrodit, yaitu hewan yang memiliki kelamin jantan dan juga betina sekaligus. Sehingga apabila sepasang keong kawin, keduanya bisa saling bertelur. Bahkan seekor spesies keong dapat berkembang biak tanpa membutuhkan pasangan. Tahukah Anda, seorang momen seekor burung yang dinamakan burung cerek dapat melindungi telurnya dengan ganasnya, yaitu saat mereka melihat traktor dan yang akan melindas telurnya. Burung tersebut adalah spesies burung cerek yang dikenal berani dan agresif dalam melindungi anak dan telurnya. Burung ini juga biasanya tidak ragu untuk menyerang manusia yang dianggap membahayakan telurnya. Sifat protektif tersebut muncul karena mereka bersarang langsung di atas tanah terbuka, sehingga sangat rentan bagi mereka terhadap predator, kendaraan, ataupun aktivitas manusia yang lainnya. Namun mereka dengan sigapnya melindungi telur.

Pendengar sekalian, kembali lagi di Duta FM 98,5 radio kesayangan Anda. Masih bersama kita bertiga dan sekarang berempat, yaitu ketambahan dengan Rika. Dan malam hari ini kami akan terus menghibur Anda selama 2 jam dari pukul 6 sehingga pukul 8 malam. Sebelum kami berbincang-bincang lebih lanjut, marilah kita perdengarkan lagu dari Bunga Citra Lestari dengan lagunya Karena Kau Cinta Kau. Karena Ku Cinta Kau.

0: Kembali lagi bersama Kelvin, Rika, Linda, dan Juliani di Duta Nusantara FM 98,5. Di segmen ini kita mau berbincang-bincang tentang sesuatu yang menarik nih, sesuatu yang semua orang kayaknya suka ya, hobi. Itu temanya jalan-jalan.
1: Asik.
0: Jalan-jalan.
1: Mantap, iya.
0: Ini dari kita semua ini semuanya suka jalan-jalan.
1: Suka banget kali ya.
0: Banget ya. Kalau enggak usah pakai uang, mau wah, jalan-jalan itu tiap hari.
1: Lebih
0: banget lagi.
1: Betul.
0: Jadi ini di segmen ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang ide nih, tentang jalan-jalan untuk daerah Indonesia.
1: Betul sekali.
0: Karena kita semua kan orang Indonesia, ya. Mungkin kita ada beda. Kalau saya dari Pulau Sumatera.
1: Oke. Kalau aku dari Jakarta, tapi lahir di Bandung.
0: Lahir di Bandung. Kalau Rika?
2: Rika dari
0: Jakarta juga, berarti sama Linda.
1: Linda, iya.
0: Dan untuk ibu kita tercinta ini dari Kota Malang.
1: Iya.
0: Berarti semuanya dari Pulau Jawa nih, cuma saya yang dari Sumatera.
1: Iya, makanya interesting. Kelvin dari Medan ya?
0: Presser ya, iya dari Medan. Saya dari Medan, jadi dari bagian utara dari Pulau Sumatera di Kota Medan. Jadi kalau misalnya saya, kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya nih, mau kemana nih kalau misalnya ke Medan kan, kalau saya sih selalu merekomendasikan kepada teman-teman saya untuk pergi ke Danau Toba.
1: Oke.
0: Jadi Danau Toba ini adalah river yang kecil di tengah pulau, di tengah kota Medan. Jadi itu kira-kira 2 jam dari kota Medan. Kalau naik bus atau misalnya mau hire mobil, itu naik gunung.
1: Oh, naik gunung.
0: Iya, naik gunung. Jadi naik gunung 2 jam, terus kita bisa sampai di pulau Danau Toba ini.
1: Okay.
0: Dan di Danau Toba ini di tengahnya itu ada pulau yang kecil.
1: Samosir ya?
0: Samosir, iya. Jadi
3: ilmu buminya bagus tuh.
0: Iya, ini ketahuan nih siapa yang suka jalan-jalan.
1: Iya. Soalnya penasaran banget sih, aku benar-benar apa namanya tertarik aja gitu. Kan dia salah satu masuk ke something like UNESCO atau apa gitu ya.
0: Iya, iya. Ya, salah kan? Satu apa yang dilestarikan.
1: Yang dilestarikan.
0: Yang dilestarikan. Jadi kalau misalnya tertarik nih untuk apa namanya liburan-liburan di daerah perairan ini bisa dikunjungi Danau Toba. Soalnya dari Danau Toba ini yang seperti saya jelaskan sebelumnya di tengahnya ada Pulau Samosir, jadi itu kita bisa naik perahu.
1: Nyebrang ya?
0: Nyebrang ke pulaunya. Ya? Terus itu masih otentik, orang yang tinggal di Pulau Samosir ini masih tinggal di rumah-rumah apa itu
1: adat
0: yang
1: gitu.
0: Adat gitu. Ya.
1: Oh, interesting banget.
0: Terus bisa mereka memainkan musik-musiknya, terus juga mereka sangat bangga tentang adat mereka. Jadi kalau misalnya kamu pergi ke Pulau Samosir ini, pasti banyak artefak-artefak ini tradisional yang kamu bisa lihat di pulau ini. Jadi ini merupakan salah satu daya tarik tersendiri nih di Pulau Samosir.
1: I see.
0: Ya, jadi kalau misalnya teman saya tanya nih, apa nih ide untuk pergi? Kalau misalnya saya ke Medan, saya selalu bangga dan saya selalu bilang pergi ke Danau Toba, terus pergi ke Pulau Samosir, terus dari perjalanan ke kota ke danau ini juga sangat sangat enak, sangat natural. Soalnya kamu naik gunung, jadi kamu melihat pemandangan juga, bisa berhenti tengah jalan. Saya juga bisa baru ingat nih kalau misalnya dari Medan ke Danau Toba ini, kalau misalnya berhenti tengah jalan ini ada apa namanya? Dia kayak bukan kebun binatang sih, tapi dia daerah yang dilestarikan oleh
1: konservasi gitu ya.
0: Untuk orang utan.
3: Orang utan. Sama seperti ya di Kalimantan itu juga ada orang utan.
0: Orang utan. Jadi kalau misalnya mau lihat kembaran kita-kita ini bisa.
1: Kita
3: enggak kembar lah.
0: Enggak kembar ya. Agak jauh.
1: Jangan dong, Kelvin.
3: Kurang bulunya kita.
1: Iya. Jangan dong. Tapi sebenarnya itu memang menarik banget sih. Aku suka lihat terakhir itu kan presiden kita yang lalu dia membuka satu apa ya? Karena kan dia juga dari pihak pariwisatanya itu mensponsor.
0: Iya.
1: Di untuk Danau Toba itu akhirnya di sekeliling Danau Tobanya itu ada tempat penginapan bagus-bagus banget.
0: Ah, oke.
1: Okay. Jadi kan kalau kita biasanya sukanya kan ke ya kita sebut aja Bali gitu yang paling yeah. mainstream.
0: Paling mainstream semua orang pergi.
1: Semua orang pergi ke sana. Terus ya kalau teman-teman tahu Visit Indonesia, akhirnya Medan itu masuk ke salah satu list Visit
0: Wah,
1: Indonesia.
0: Bangga
1: itu.
0: Nih saya.
1: Langsung melayang ya Kelvin ya, turun-turun.
0: Soalnya benar-benar bagus sih. Saya sebenarnya ada

0: Ya, nggak mengapresiasi nih yang alam-alam kayak begini, saya nggak mengapresiasi. Soalnya saya besar kan, oh mungkin mau nonton film, mau pergi ke mall kan. Jadi seiring berjalannya waktu, saya lebih mengapresiasi. Oh, rupanya di kampung halaman saya alam
1: ada
0: ini
1: yang
0: juga bagus.
1: Sehebat ini ya.
0: Iya, gitu. Yang gunungnya bagus, yang airnya juga jernih dan juga apa namanya, nggak terlalu crowded, nggak terlalu banyak turis-turis.
1: Orang,
0: ya. Jadi lebih bisa menikmati kalau misalnya pergi ke Danau Toba, adalah space buat kita untuk
1: healing,
0: enjoy.
1: Ya?
0: Iya, untuk enjoy. Daripada sama orang semua berdesak-desakan.
1: Betul.
0: Jadi,
2: bukan. Masih alami.
0: Iya, masih alami. Masih, iya. Masih.
1: Hopefully kita bisa ke sana.
0: Iya, ayo, ayo.
1: Pengen banget sih.
2: Udah ada turis guide-nya.
1: Iya, ya,
0: tour. Iya, udah ada tour guide-nya. Boleh, boleh ntar saya jadi tour guide-nya. Soalnya saya juga pernah sebenarnya sama temen ke Medan, dan saya sebenarnya yang nyetir.
1: Oh.
0: Naik gunung like 2 jam gitu, kasih lihat Danau Toba.
1: Oh wow.
0: Iya. Jadi ada itu kayak kalau ditambah-tambahkan tuh ngemudinya itu selama 6 atau 7 jam
1: dari kota.
0: Dari kota balik lagi. Tapi baliknya dari Rantau Prapat.
1: Hmm.
0: Rantau Prapat itu juga seperti sebuah danau tapi lebih kecil.
1: Oke. Okay.
0: Tapi itu kalau misalnya mau dari kota balik ke kota lagi, kalau misalnya ada waktu beberapa hari dan bisa mengemudi selama 6-7 jam, itu sangat sangat direkomendasikan.
1: Oke. Okay. Yeah.
0: Dan kalau suka alam nih.
1: Iya. Yeah, suka banget nih, kebetulan nggak tahu nih. Yeah. Yang lain pada suka atau enggak?
3: 6-7 jam jadi bolak-balik 12 jam.
1: Hmm.
0: Ya, 6-7 jam ya, satu one way jadi return
1: 12. 6 jam tuh satu one way.
0: Tapi one way.
3: Stop gitu, stop.
0: Tapi stop, jadi malam pertama stop di Brastagi.
1: Iya.
0: Terus entar ke Danau Toba. Oh, pernah ke Brastagi?
1: Enggak, sering dengar aja.
0: Sering dengar.
1: Makanya belum pernah nih, Kelvin.
0: Iya, boleh, boleh,
3: cuman
0: boleh.
3: Cuma tahu di uang 5.000.
0: Apanya?
3: Cuma tahu di uang 5.000.
1: Iya, benar ya. Iya, ada di uang 5.000, betul, betul.
0: Iya, Brastagi sih terkenal juga. Jadi dari Medan ke Brastagi, terus kita sebenarnya ke Taman Simalem, jadi nggak langsung ke Danau Toba sih. Tapi kalau misalnya dari Medan ke Danau Toba itu 2 jam.
1: Okay.
0: Tapi kita lebih ke detour gitu. Jadi dari Medan kita ke Brastagi, Brastagi ke Taman Simalem, terus ke Danau Toba, ke Prapat, terus balik ke Medan.
1: Sebenarnya tuh Danau Toba itu asal-usulnya apa? Gunung apa?
0: Aduh, itu saya harus.
1: Kita lagi belajar geografi di sini.
0: Harus saya lihat-lihat nih.
1: Iya, soalnya menarik banget sih. Karena itu danau terbesar juga ya di Indonesia ya.
0: Ya,
1: terhitung
0: salah,
1: danau terbesar
0: salah
1: juga.
0: Salah satu danau terbesar di Indonesia.
1: Mm-mm.
0: Terus kalau misalnya namanya nih Gunung Toba.
1: Oh iya, Danau Toba, Gunung Toba ya. Pasti otomatis gitu ya.
0: Iya, Gunung Toba dan sebenarnya sudah sekitar 70-an ribu tahun yang lalu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ini udah lama nih jadi danau.
1: Oh.
0: Iya. Tapi itulah cerita saya tentang wisata dari kampung halaman saya.
1: Keren.
3: Suka nggak homesick ya?
1: Iya.
0: Setiap ngomong selalu homesick sih.
1: Ya? Oh, sedih.
0: Iya, selalu pengen balik.
1: Iya.
0: Yeah. Soalnya di sini kan agak rame, ya,
1: betul,
0: ya,
1: betul,
0: agak rame. Jadi kalau misalnya pergi ke daerah yang lebih sepi, lebih tenang gitu, lebih apresiasi. Ya, lebih pikir, oh sebenarnya enak juga kalau misalnya nggak banyak orang.
3: Buat mental ya,
1: betul.
0: Buat mental,
1: betul,
0: ya.
1: Mental yang sebentar lagi akan kita obrolin.
0: Yeah.
1: Berarti Kelvin suka city atau suka alam nih?
0: Saya sekarang lebih suka alam.
1: Oke.
0: Okay. Iya, soalnya ya namanya kita semua kan makin kedepannya makin tua kan.
3: kita
0: semua kedepannya makin tua.
1: Setuju.
0: Nah, jadi mungkin saya seiring berjalannya waktu makin tua,
1: suka ketenangan.
0: Saya ya suka ketenangan, juga suka mau merileks otak gitu.
1: Setuju.
0: Jadi bisa refocus
2: untuk
0: gitu.
2: Yang muda, yang sudah tua memang betul.
0: Tapi semua orang kan memang sering berjalan waktu kan

0: aku
1: lebih
0: setuju,
1: lebih tua sih. Jadi pun lebih mau lebih ada waktu mau untuk recharge juga.
0: Setuju.
1: Jadi lebih apresiasi
0: dari penatnya pekerjaan dan mm-hmm. semuanya ya.
1: Iya, kita kan bukan anak SMA lagi.
0: Betul.
1: Iya.
0: Kalau diingetin tuh.
2: Bukan setahun dua kali kalau gitu ya, setahun sekali.
1: Kalau bisa, kalau ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya, ya mungkin
0: nonton aja di YouTube ya.
1: Nonton di YouTube atau enggak ke National Park.
0: National Park ya, ya,
1: yang murah-murah,
0: ya,
1: yang murah-murah, gratis, yang gratis.
2: Siapa tahu ada yang sponsorin ya kan, ya Crypto.com.
0: Iya,
2: ya.
1: Iya. Iya, pemirsa mungkin ada yang bisa
0: yang mau
1: sponsor,
0: ngajakin kita ya. Gitu liburan.
1: Mungkin
0: ke...
1: ntar besok ada yang DM.
0: Oh iya. Ya. Ditunggu ya para pendengar iya. Semua.
1: Kita semua nih stres-stres nih butuh liburan.
3: Gimana kalau kita dengarkan lagu dulu sebelum stresnya udah menjalar kemana-mana?
1: Boleh, boleh.
3: Inilah lagu Naif, lagunya dengan Possessive.

0: Oke, kembali lagi bersama dengan kita. Ada Linda di sini, Kelvin, Ika, dan Juliani di 98,5 FM Duta Nusantara. Seperti yang para pendengar mungkin udah lihat di sosial media kita akan membahas topik yang lebih dalam lagi mengenai mental health in winter time. Jadi kita mau bahas mengenai kesehatan mental ya di musim dingin ini. Karena di Sydney ini sekarang kita lagi masuk di musim winter.
1: Winter, ya.
0: Winter. Gimana nih, aku mau tanya dulu deh ke teman-teman semua soal kondisi kalian di musim winter ini. Silakan. Siapa yang mau mulai?
1: Kalau saya sih dingin ya. Pastinya.
0: Iya, dingin benar kan.
1: Kalau saya pastinya dingin.
2: Kalau dingin kenapa emangnya?
1: Ya, lebih tendensi saya lebih malas.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kalau misalnya saya musim dingin ini saya selalu lebih malas daripada musim-musim yang panas.
2: Jadi itu malas bergerak,
1: malas bergerak,
2: malas kemana-kemana gitu ya.
1: Iya, bangunnya lebih telat.
0: Telat, iya.
1: Tidurnya juga lebih
0: pagi,
1: awal.
0: Lebih awal.
1: Karena dingin kan. Dan juga matahari di sini juga enggak selalu enggak keluar lebih cepat daripada
0: Betul.
1: Musim panas.
0: Aduh, itu ya.
1: Kalau seperti hari ini kayaknya mataharinya 6.30 baru mulai.
2: Yeah. Ya. 4.30 udah gelap ya.
1: 4.30 udah gelap.
2: Mulai pelan-pelan gelap.
1: Jadi harinya lebih pendek. Jadi ya tendensi saya sih memang lebih malas dan juga energi saya lebih low sih. Kalau misalnya
2: sangat
1: bulan-bulan
2: umum itu.
1: Begini. Sangat
2: itu
1: umum.
2: Yang selalu terkenal dengan nama winter blues.
0: Winter blues.
1: Ya, yeah. Saya definitely ada winter blues.
2: Ada ya.
0: I think semua orang kayaknya. Ika ada winter blues kak? Ada.
1: Yeah. Ini kayaknya kondisi yang sangat sering ya di
0: negara
1: dapatkan oleh orang-orang yang.
3: Kita nggak ada salju tetap ya.
1: Yeah,
0: padahal nggak ada salju.
1: Nggak ada salju, betul. Tapi dinginnya itu yang membuat mood kita berbeda sedikit. Jadi ini yang tadi Linda ngomong tentang disorder ini. Ini sangat sering dirasakan oleh orang-orang yang berada di negara yang ada
0: musim
1: yang lebih dingin ini.
0: Betul. Typically. Jadi tadi kita ngobrol-ngobrol soal seasonal affective disorder.
1: Dan ini juga key symptoms-nya ini, symptoms-symptomnya ini yang bisa saya
2: sharekan
1: dari internet ini, dari Health Direct ini.
0: Yeah.
1: Key symptoms-nya ini low mood, jadi yang seperti saya omongkan sebelumnya, moodnya lebih rendah, juga lebih sedih, dan juga perasaan yang lebih hopelessness.
0: Aduh.
1: Ya, kayak lebih down. Jadi kalau misalnya lagi putus nih sama pacar,
0: lebih di musim lagi, winter, makanya ditahan dulu. Kalau mau diputusin.
1: Ditahan dulu omelannya sampai musim panas.
2: Kalau mau putus musim panas dong gitu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Tunggu summer dulu
1: baru kita bicarakan.
2: Winter kita nggak bisa bicara.
0: Iya.
2: Terlalu dingin.
1: Saya mau tidur sekarang.
2: Iya, tapi segalanya kaku.
0: Betul. Tapi ada poin yang penting di situ, Kelvin. Jadi sedihnya itu tuh bukan tiba-tiba muncul sedih. Ini tuh ditulisnya persistent. Jadi terus menerus baru bisa dikategorikan ini disorder. Karena kalau misalnya mungkin satu hari, dua hari, atau misalnya nanti dia udah kembali lagi jadi happy, itu belum dinyatakan disorder.
1: Oh,
0: tapi kalau
1: okay.
0: persisten hampir setiap hari, bahkan sampai dari awal musim sampai akhir, nah itu bisa
1: itu
0: dikatakan
1: persisten.
0: Jadi masuknya ke depression
1: terus,
0: malah
1: ya.
0: Masuknya ke depression.
1: Okay. Jadi symptoms yang lainnya nih yang bisa saya lihat ini juga lack of energy ya, kalau misalnya energinya juga kurang dan juga gampang capek.
0: Betul.
1: Gampang
0: itu aku
1: capek.
0: Rasanya
1: itu berarti kalau misalnya kita di musim winter itu, kalau misalnya mood kita rendah itu berarti kita juga merasa capeknya lebih cepat.
0: Betul. Karena
1: jadi itu
0: capek
1: mental,
0: aja
1: ya.
0: Gitu karena jadi kalau para pendengar mungkin semua tinggal di Sydney kali ya. Jadi mereka, kita nggak dapat exposure matahari, terus jadinya mendung terus, itu bikin kita ikutan mendung terus ya, jadinya moodnya.
1: Iya, moodnya di bawah.
0: Di bawah. Low energy.
1: Low energy. Dan simptom yang lain ini juga changes di pattern tidur kita. Ini make sense ya, karena kita di sini juga dikatakan oversleeping. Jadi karena mataharinya lebih lambat naik. Apa sih namanya? Rise-nya
0: lebih lambat.
1: Jadi kita tidurnya cenderung juga, lebih lama.
0: Nanti dia mataharinya terbenam lebih cepat dan kita juga udah mulai
1: tidur.
0: Tidur.
1: Jadi pattern-nya berbeda dan ini juga bisa membuat kita craving untuk karbohidrat. Jadi kalau misalnya lebih suka makan di winter itu rupanya suatu simptom yang biasa ini. Jadi di sini juga dibilang kalau misalnya kita overeating juga kita bisa naik berat badan.
0: Betul. Tapi karena dingin juga ya, kalau kita nggak makan juga jadi kedinginan ya. Serba salah nih.
1: Iya, maka itu kita cenderung lebih suka makan ini karena kita kan kedinginan. Jadi kalau kita makan, body kita kan membakar itu makanannya jadi kalori. Jadi kita merasa lebih nggak dingin.
0: Nggak dingin.
1: Iya, tapi itu juga bukan sesuatu yang bagus nih karena ini salah satu symptoms dari apa yang Linda katakan seasonal affective disorder.
0: Betul sekali.
1: Dan juga.
2: Bagaimana caranya untuk mengatasi disorder seperti ini bagi yang mengalaminya? Apakah ada tips-tips yang penting bagi kita yang bisa kita share?
1: Kalau buat saya ya, kalau saya sih first thing sih acknowledgement ya. Saya udah tahu ini bakal terjadi, jadi karena saya udah paham ini bakal terjadi, jadi saya secara conscious saya mungkin bangun lebih cepat, biarpun lebih dingin, saya bangun lebih cepat. Saya tahu, oh saya mau tidur nih, karena masih dingin, lebih enak di bawah selimut. Tapi saya conscious, saya bangun langsung.
0: Betul.
1: Biasa bangun jam 5:30 lah, bangun juga 5:30.
2: Jadi melawan dengan adanya simptom, Kelvin dilawan ya itu simptom-simptom yang kurang
1: aja.
2: Bagus.
1: Soalnya itu kalau misalnya kita consciously melawan, saya di tahun-tahun sebelumnya merasa terbantu sih, karena kalau kita udah melawan keinginan kita untuk nggak mau bangun, pas kita bangun itu lebih mudah.
2: I see.
1: Ya.
0: Okay, wow, Kelvin luar biasa.
1: Tapi itu yang
0: banyak pengalaman dia.
1: Itu
0: ya?
1: Yang works untuk saya sih.
0: Okay.
1: Ya, tapi kalau misalnya pasti ada lah di internet cara-cara yang lain untuk bisa mencegah yang hal seperti ini. Dan juga sepertinya overeating juga, kalau tahu kita bakal lebih makan banyak di winter, kita jangan makan lebih banyak.
0: Betul.
2: Itu comfort food kalau kayak gitu.
1: Comfort food
2: ya, mengurangi stres. Tapi kalau begitu winter hilang ya kita nggak makan terlalu banyak. Asal kita bisa jaga.
0: Betul.
2: Tapi memang intake kita di waktu winter tuh akan lebih banyak.
0: Double ya kayaknya ya.
1: Double lebih banyak, soalnya kita mau lebih menghangatkan tubuh. Terus kita juga beraktivitas lebih sedikit. Jadi diganti makan.
0: Diganti makan.
1: Diganti cemil-cemil.
2: Ya nggak apa-apa juga ya. Daripada stres mendingan makan kali.
0: Betul.
2: Paling nggak kita udah nikmat.
1: Iya. Daripada.
2: Yang penting lagi itu bersosialisasi mungkin.
1: Iya benar.
2: Jadi kalau bertemu dengan teman itu akan merasakan terhibur. Walaupun dingin, tapi kalau kita ke kafe-kafe yang vibe-nya bagus gitu kan enak. Jadinya terhibur lah.
1: Lebih mau hangout lebih lama juga kalau misalnya kafenya lebih bagus vibe-nya.
2: Dan tapi, juga anggaplah malam itu walaupun dingin tapi mempunyai suasana yang lebih romantis. Lebih enak gitu ya. Kan biasanya kalau malam aduh udah males gak mau keluar gitu kan. Tapi padahal kafe-kafe, restoran-restoran tuh banyak juga memberikan suasana winter yang
0: romantik.
2: Wow. Jadi kalau kita udah sekali datang, wah kepengen lagi.
1: Pengen lagi.
2: Daripada di rumah sendiri, gelap, gak enak, dingin. kalau kita bersosialisasi, alangkah indahnya dunia ini.
0: Wow, ya, terima kasih untuk tipsnya bagi yang jomblo.
1: Coba bagi yang juga. Enggak, bagi yang jomblo mungkin ketemu pacarnya jangan sering-sering, entar putus lagi.
0: Iya.
2: Oke, pendengar sekalian, kita putarkan lagu satu lagi dan kita akan kembali bersama Linda, Kelvin, Rika, dan saya sendiri.

0: Kembali lagi bersama kita di Radio Duta Nusantara 98,5 FM. Kita masih terus membahas tentang mental health in winter time. Kalau tadi kita udah bahas mengenai symptoms, betul ya? Kita udah bahas mengenai gejala-gejala apa aja sih yang bisa dikatakan terkena winter blues.
1: Kita tadi udah membahas ya apa-apa saja sih tanda-tandanya nih kalau misalnya kamu ada winter blues ini atau season disorder. Betul. Jadi di sesi ini kita mau membahas tentang apa nih Linda?
0: Kita mau bahas tentang, sebenarnya aku pengen tanya pengalaman dari masing-masing penyiar di malam hari ini nih. Pernah gak sih Tante Jul, Kelvin, Ika ngalamin winter blues ini? Karena aku pribadi kan aku masih baru ya di Australia, baru beberapa tahun. Sementara kalian udah mungkin lebih lama dan ya lebih lama merasakan.
1: Iya.
0: Kelvin, enggak. Pokoknya kalian udah lebih sering lah mengalami winter beberapa tahun. Pernah enggak kalian mengalami winter blues? Silakan.
1: Iya, kalau saya ya pengalaman pribadi sih sering okay. selalu. Kalau misalnya pas winter, soalnya saya
0: sih.
1: Ya pasti adalah winter bluesnya di setiap winter. Soalnya kalau saya kan lahir besar di Indonesia,
0: iya.
1: Jadi udah terbiasa nih 12 bulan selalu panas hangat, biarpun hujan pasti
0: ada
1: masih
0: panasnya.
1: Jadi nggak pernah yang kayak keluar harus pakai jaket atau harus tutup semuanya atau harus pakai topi lah atau apa,
0: iya.
1: Gitu nggak pernah.
0: Ditutup-tutup ya sebadan-badan ya.
1: Selalu bisa keluar pakai celana pendek atau singlet. Jadi sudah terbiasa nih sama musim-musim yang hangat. Jadi pas saya pindah ke sini sampai sekarang pun saya masih ada nih
0: ngerasain
1: winter blues. Jadi pas kalau misalnya tiba-tiba saya merasa kok saya merasa sedih ya, kok saya merasa sedih ya, kok saya selalu
0: kayak
1: mau tidur
0: ya,
1: selalu mau tidur lebih lama begitu, terus kok saya lebih berat badan ya,
0: badan saya
1: makan lebih gemuk terus. ya makan terus, jadi kayak hidup orang depresi. Jadi kayak ada nih pasti satu minggu itu di rumah terus,
0: nggak ngapa-ngapain
1: terus,
0: juga capek
1: terus sedih. Jadi itu adalah fase-fasenya nggak begitu setiap winter.
0: Setiap winter.
1: Setiap
0: berarti
1: winter.
0: Dari pertama datang sampai sekarang pun masih ngerasain tuh.
1: Iya pasti ada lah.
2: Tapi pasti berkurang juga.
1: Pasti lebih berkurang di tahun-tahun.
0: Udah terbiasa.
2: Badan udah mulai merasa enak nih winter.
0: Sekarang aja para pendengar Kelvin nggak pakai jaket.
2: By the way.
1: Saya memang selalu nggak pakai sih, tapi belum tentu nggak ada winter bluesnya.
0: Di dalam hati ya.
1: Iya di dalam hati. Kan mau profesional, jadi di sini ya harus energinya harus dinaikkan.
0: Iya betul, dikeluarkan ya.
1: Untuk
0: para pendengar.
1: Untuk pendengar
0: juga.
1: Iya benar, harus profesional. Kalau nggak ntar
0: ikutan winter blues juga nanti ya.
1: Ntar Tante Julianinya lirik-lirik kayak begini. Jadi
0: sebenarnya
1: harus.
0: Kelvin dilirikin, enggak bercanda emang.
2: Saya lirik terus tuh si Kelvin.
1: Entar enggak profesional enggak boleh. Iya. Tapi iyalah kalau misalnya pengalaman winter blues memang
0: ada ya.
1: Pernah.
0: Okay. Ya. Siapa lagi?
2: Saya sih sebenarnya enggak terlalu winter blues, cuman males aja, enggak masuk sampai ke stres atau depresi enggak. Cuman males aja, males keluar malam, malas kalau untuk pergi umpama olahraga renang gitu jadi malas karena dingin kan, air menjadi dingin, keluar menjadi dingin. Walaupun minggu lalu kami berbincang-bincang mengenai hot water ya,
0: hot spring.
2: Tapi kalau udah winter begini jadi malas.
1: Iya. Yeah.
2: Lebih malas daripada kalau summer atau yang paling enak itu kan spring dengan
1: autumn.
2: Autumn itu paling enak, udara sejuk lah.
0: Transisi lebih enak ya.
2: Kalau winter ini yang paling bagus untuk saya, biasanya saya keluar dari Australia.
1: Kita saya pikir keluar rumah ke studio.
0: Itu juga berat mungkin ya.
2: Ya, holiday enak. Jadi apa itu menghilang dari suasana winter
1: dingin.
2: Blues.
1: Dingin. Ya.
2: Jadi, tapi saya rasa di Sydney ini winternya nggak terlalu dingin.
0: Ya. Setuju.
2: Ya, kecuali kalau pagi-pagi sekali ataupun malam. Tapi di tengah-tengah hari itu 14 derajat, ada matahari. Kecuali kalau memang overcast atau mendung. Tapi 80% it's a good weather.
0: It's a good weather ya.
2: Di Sydney.
1: Setuju.
2: Setuju kan?
1: Setuju sih.
0: Setuju, setuju.
1: Hanya kalau misalnya dibandingkan sama Indonesia memang beda.
0: Beda.
1: Ada perbedaannya.
0: Ada perbedaan. Jadi dari kalau ditanya dari kehidupan Tante Jul dari awal sampai sekarang, nggak pernah ya ngerasain sampai.
2: Saya soalnya orangnya kurang seneng kalau sedih, jadi saya selalu mengarahkan hati saya itu ke senang-senang lah. Jadi kalau bisa saya selalu mengarahkan ke daerah-daerah yang lebih positif.
0: Oke. Yep.
2: Jadi saya nggak pengen masuk ke winter blues. Yeah. Jadi ke summer rose.
0: Okay.
1: Summer rose. itu ya. Apa?
0: Okay.
1: Apa namanya? Bukan sinonim.
0: Opposite
1: dari winter bluesnya, summer rose.
0: Okay.
1: Summer
2: rose. Sampai saat ini sih saya masih bisa menghadapi stres-stres demikian yang kecil-kecil.
0: Jadi, yeah. Okay.
2: Tapi itu memang harus dilatih untuk melawan si Kelvin.
1: Iya.
2: Ya seperti yang tadi kamu bilang, harus dilawan terus.
1: Harus dilawan, iya.
2: Dan saya lama-lama kamu udah berapa tahun di sini?
1: Saya sudah 2009.
0: Lumayan lama, udah 17.
1: 17.
2: Wah, 20 tahun tidak ada winter blues untuk Kelvin.
1: Iya, udah enggak ada
0: pas
1: lagi.
0: Sudah pakai singlet nanti dia keluar ya.
1: Enggak iya. Pakai baju lagi.
0: Enggak pakai baju lagi.
2: Jangan jadi Tarzan loh.
0: Kalau Ika sendiri, Ika gimana
3: buat aku,
0: kak?
3: Aku kayaknya masih winter blues deh.
0: Masih ya.
3: Udah di sini dari 2014
0: okay.
3: Di Sydney. Ya. Uh-huh. Jadi tiap masuk winter, pengennya pulang Indo.
0: Iya ya.
1: Iya pulang Indo.
2: Itu homesick kali.
0: Homesick. Apakah jangan-jangan sebenarnya Ika homesick? Tapi homesicknya setiap winter aja.
1: Setiap winter pengen pulang, pengen kehangatannya.
3: Winter doang, iya.
2: Yeah. Kalau Linda sendiri,
0: menarik. Aku juga pengen pulang sebenarnya. Karena apa ya? Ya itu ya. Aku tuh nggak suka dingin. Aku nggak bisa dingin. Waktu itu aku ingat awal-awal datang ke sini, badan aku sakit semua.
1: Oh.
2: Sampai kayak gitu.
0: Encok. Bahasanya ya, tapi memang di sini ditulis body ache ya, jadi in pain, pegel, terus bisa yang kena flu berat.
1: Yep.
0: Nah itu tuh itu juga lumayan tuh. Terus apalagi ya, tapi sering itu, sakit kepala.
2: Itu tahun pertama dan tahun kedua mungkin.
0: Iya, tahun pertama dan tahun kedua.
2: Iya itu exactly. Adjustment. Jadi ada body adjustment terhadap temperatur.
0: Betul.
1: Iya.
2: Tapi year kelima pasti oke.
1: Okay. Iya. Ini udah year keberapa, Linda?
2: Keempat, tiga.
1: Kan
2: ya, keempat ya.
0: Jalan keempat.
1: Oh, iya. Udah bisa lah.
0: Udah bisa.
1: Lebih bagus baru encok. Saya dulu.
0: Enggak dong.
1: Saya dulu menggigil.
0: Oh, menggigil ya?
1: Iya, menggigil terus ya keringatan tangannya gitu.
0: Oh.
1: Ya, soalnya enggak terbiasa. Keringatan.
2: Oh, mungkin. Mm-hmm. Saya dari Malang. Nah, itulah kelebihan tinggal di Malang.
0: Oh, iya.
2: Sejuk dan dingin.
1: Sejuk. Oh, oke. Okay.
2: Jadi mungkin agak terbiasa dengan dingin.
1: Yeah.
2: You never know.
1: Transisinya lebih mudah.
2: Iya, kalau di Malang itu pagi-pagi kalau di bulan Juli ini bisa sampai 18-19 derajat.
0: Oh ya, sama kayak di
2: jadi dingin. Dingin sekali, tapi begitu siang udah masuk ke 28. Kalau summer gitu 30.
1: Oh.
0: Ngaruh kayaknya sih.
2: Ya mungkin ya. Jadi saya enggak apa-apa.
3: Iya. Benar-benar Jakarta yang
0: Jakarta,
3: panas.
0: Ya. Iya. Jakarta itu cuma lembab, panas.
3: Iya, panas, humid.
2: 30 terus.
0: Iya, 30.
1: 30 terus.
2: Ke atas, 30-nya ke atas terus.
1: Iya, Medan sama. Kayak begitu juga.
0: Medan panas ya?
1: panas. Ya, 18-19 sangat jarang.
2: Iya. Kalau kalau di sana kan dia katakannya bediding. Bediding itu dari udara dari selatan yaitu Australia, kalau musim dingin di daerah Malang situ dingin.
1: Hmm.
2: Jadi enak dan sejuk.
3: Jadi udah terlatih dari kecil.
0: Iya. Beda.
2: Beda.
1: Udah terlatih. Jadi Linda apa biasa encok doang, ada winter blues enggak?
0: Kelvin encok doang loh. Tapi itu menyiksa loh, lumayan loh. Aku sampai aku sebenarnya waktu tahun pertama sampai kedua itu, Tante, aku tuh cari tahu ini tuh kenapa. Kok badan aku sakit
2: semua, ya?
0: Sakit kepala terus, terus waktu itu kan kena fever yang parah itu kan. Terus aku akhirnya tuh ke massage gitu-gitu. Dan ternyata kan massage tahu sendiri ya harganya mahal.
2: Itu menggigil itu.
0: Iya.
2: Harga begitu menggigil.
1: Menggigil. Oke.
0: Kalau kita di Indonesia massage masih enak. Ini kan lumayan mahal gitu kan.
1: Iya.
2: Jadi, tapi kalau menolong?
0: Menolong, nah, memang menolong.
2: Sekali dua kali oke ya.
1: Sekali dua kali, ya.
2: Jangan sampai ke kepengen terus-terusan. Kantongnya yang kantongnya
1: bakal encok bolong.
0: Terus aku ingat waktu itu masih kerja, pulang malam itu terus harus nunggu bus aduh kayaknya paling sedih gitu loh kehidupan saya.
1: Sampai mau nangis.
0: Harus dinikmati, tapi itu udah berlalu sih. Memang itu penyesuaiannya ya, 1-2 tahun. Sekarang udah lebih baik. Jauh lebih baik daripada kemarin. Tapi gak sampai depresi kayak kenapa hidup ini gitu.
1: Kenapa hidup ini. Nangis-nangis enggak ya.
0: Enggak.
1: Kayak nangis-nangis di sudut gitu.
0: Enggak. Di pancuran lagi mandi gitu juga enggak kok.
2: Kayaknya kayak si Kelvin mau compare notes.
1: Mau saya bandingkan. Saya sebenarnya parah enggak ya.
0: Nangis di pojokan Kelvin. Enggak, serius
1: enggak. Saya enggak nangis di pojokan.
0: Yeah. Di bawah bantal gitu ya.
1: Di garasi
0: nangisnya. Oh, beneran?
1: Enggak.
2: Oke, pendengar sekalian, marilah kita bersenang-senang di Duta Nusantara. Dan aku putarkan lagu dari The Addams, Esok.

0: Kembali lagi bersama saya Kelvin, ditemani Linda, Rika, dan Juliani di Duta Nusantara FM 98,5. Jadi sebelumnya ini kita membicarakan tentang pengalaman kita nih, tentang Winter Blues.
1: Yeah.
0: Jadi di sesi ini kita ada nih tips-tips untuk pendengar-pendengar kita untuk mencegah Winter Blues.
1: Oke.
2: Dari pengalaman juga nggak itu, Kelvin?
0: Ada yang pengalaman, ada yang saya baru tahu.
1: Asik.
0: Okay. Iya, jadi tips-tips ini yang pertama ini berburu sinar matahari pagi nih. Apa namanya, light therapy. Ini karena di musim dingin kan sinar mataharinya lebih sedikit. Jadi kita cenderung kekurangan nih sinar matahari dan juga menyebabkan turunnya hormon serotonin. Tahu nggak itu hormon serotonin itu apaan?
2: Hormon yang happy-happy itu ya?
0: Hormonnya happy-happy, yang bahagia. Maka itu kita cenderung lebih
1: sedih
0: kalau di musim winter karena kita agak kurang sinar mataharinya. Jadi tips pertama ini berburu sinar matahari nih. Jadi mungkin kalau misalnya untuk pendengar-pendengar kita, kalau misalnya winter mungkin lebih cenderung keluar.
1: Keluar.
0: Ya, lebih cenderung jalan.
2: Kalau di dalam rumah buka semua korden, buka semua
1: jendela
2: supaya matahari masuk gitu ya.
0: Matahari masuk ya. Jadi hormon kita juga nggak turun.
1: Betul.
0: Jadi bisa happy-happy.
1: Dan sekarang tuh aku sering lihat ada orang kegiatan maraton lari itu
2: rame.
1: Lagi musim banget.
0: Oh iya, saya ikut satu.
1: Oh, kamu ikut ya?
0: Iya, bulan depan half marathon.
1: Wah, keren. Berarti enggak stres ya, jangan stres ya.
0: Enggak stres, itu salah satu tips nih.
2: Inilah dia. Dia melawan semuanya.
1: Dia melawan semuanya. Betul.
0: Harus melawan semuanya. Saya kalau misalnya winter memang cenderung suka ikut maraton.
1: Okay.
0: Jadi kayak soalnya kan harus latihan, kalau enggak latihan entar pas maraton pingsan.
1: Betul.
0: Jadi kan enggak lucu.
2: Tapi juga olahraga seperti tenis yang seperti biasanya Kelvin kerjakan kan juga mengundang matahari.
0: Iya, mengundang matahari.
1: Outdoor,
0: jadi
1: ya?
0: Saya juga ya kayak kalau tenis sih saya selalu kayak ikut turnamen. Jadi setiap sign up udah 10 minggu. Jadi udah 10 minggu udah bayar harus datang
1: ya.
0: Harus datang, kalau nggak datang nggak bisa nih, nggak mau rugi.
1: Iya, betul betul.
0: Nggak mau rugi. Jadi yang kayak begitu begitu sih saya termasuk nih di tips yang pertama ini berburu sinar matahari.
2: Cocok
0: pagi.
2: Ya.
1: Cocok.
2: Tips kedua.
0: Tips kedua ini tetap bergerak. Jadi ini ada hubungannya nih, ada hubungannya sama. Jadi kalau misalnya tips kedua ini tetap bergerak. Jadi ini untuk melawan hormon serotonin ini untuk turun juga, jadi supaya naik. Jadi cuaca dingin ini memicu kita itu untuk terus tidur nih, terus rebahan. Jadi kita bakal kurang bergerak karena mungkin terlalu dingin kan. Oh, lebih enak
1: males,
0: tidur di dalam selimut.
1: Selimut.
0: Jangan keluar dulu, jangan keluar dulu deh. Jadi kita kurang bergerak dan tubuh kita ini akibatnya
1: perlu.
0: Ini merasa semakin lemas.
1: Nanti jadi encok ya,
0: encok ya. Jadi kurang pemanasan nih.
1: Betul.
0: Jadi ntar kalau kurang bergerak, tiba-tiba bergerak jadi encok.
1: Iya, oh iya.
0: Ya. Jadi ini
1: muscle
0: harus tetap
1: pain.
0: Bergerak nih. Jadi
1: setuju.
0: Juga dibilang nih di sini tidak perlu olahraga yang berat. Jadi olahraga ringan aja di dalam ruangan seperti yoga atau stretching atau jalan mungkin di taman atau di mana gitu.
1: Iya. Selama tetap harus kena sinar mataharinya.
0: Iya, tetap kena sinar mataharinya juga tetap bergerak nih. Dan juga tips yang ketiga ini kita harus menjaga nutrisi kita dengan comfort food yang sehat.
1: Oke.
2: Oh, yang
1: comfort
2: sehat.
1: Food
0: yang
1: sehat,
0: sehat
1: ya.
0: Iya, yang sehat itu di
2: kalau comfort
0: food-nya
2: Linda apa kira-kira?
0: Iya.
1: Yang sehat.
2: Yang sehat. Yang enggak sehat juga enggak apa-apa.
0: Iya.
1: Kita sebutin yang enggak sehat dulu ya.
2: Iya.
1: Indomie, wah.
0: Indomie
2: enak.

0: pumpkin soup nih.
1: Iya, pumpkin soup paling sehat sih menurut saya.
0: Iya, iya, iya.
1: Soalnya juga sayur kan.
2: Iya, jangan dikasih krim dan gula.
0: Iya, jadi sama aja. Iya. Ya. Itu sering bikin ini sup ayam. Oh, iya. Yang sup sederhana. Ayam. Hmm.
2: Bubur ayam.
0: Bubur ayam juga enak.
2: Comfort food ya yang sehat.
1: Comfort food. Ya. Nasi goreng.
2: Aduh,
0: gimana Kel?
2: Kalau udah karbohidratnya
1: iya, sudah gak sehat.
2: Buah-buahan.
0: Ayam goreng kurang sehat ya.
1: Goreng kurang sehat.
2: Saya itu comfort foodnya itu tahu apa?
0: Apa?
2: Roti manis. Aduh, manis. Itu kan terlalu manis dan memang enak gitu ya. Jadi setiap hari itu selalu beli roti manis.
1: Itu kalo roti winter ini, coklat gitu.
2: Ya coklat ya, raisin. Cheese apa aja.
1: Berarti Julian ini suka pastry ya?
2: Suka pastry, suka dessert. Itu my comfort food.
0: Okay.
1: Kalau es krim makan pas di winter?
2: Makan enggak terlalu.
0: Oh, okay. Oh gitu.
2: Ya, itu anak-anak saya kalau udah es krim udah very comforting.
1: Berarti bukan Juliani tapi anak-anaknya.
2: Anak-anak saya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Okay.
2: Beda-beda
0: minggu
2: ya.
0: Depan dibawain kan. Yeah. Maksudnya tuh itu ke sana.
2: Iya. Rotinya mah no problem.
1: Yang problem apanya es krimnya?
2: Es krimnya meleleh dong.
1: Meleleh, iya. Iya sih itu kalau comfort food ya, tapi jaga nutrisi aja dengan yang sehat. Yeah. Kita tahu lah yang sehat apa, yang enggak sehat apa, tapi di musim dingin ini salah satu
0: perlu.
1: Tipsnya ini harus makan
0: harus yang sehat.
1: Yang sehat. Terus tips yang berikutnya ini juga melawan isolasi diri nih.
2: Nah itu tadi.
1: Iya, jadi
2: sosialisasi ya, Kelvin.
1: Harus sosialisasi. Jadi kalau misal cenderung mengurung diri di kamar ini harus nih
2: keluar.
0: Karena nanti makin menjadi-jadi dia sedihnya.
1: Apalagi kalau lagi putus.
0: Iya, balik lagi.
1: Lebih lagi.
0: Atau lagi single gitu. Sedih di musim banget. Winter ini perlu cari. Dan ini lagi ngomongin soal sosialisasi, sekarang banyak aplikasi yang positif. Dia cari klub. Jadi dia udah siapin gitu misalnya, ayo kita running bareng, ayo kita ngafe bareng, nggak saling kenal. Jadi nanti dia sign in, terus oh ya, ayo kita, aku mau join, gitu. Yaudah kita
2: itu
0: ikut
2: free,
0: aja.
2: Free aja,
0: itu free aja,
2: oh, bagus
0: di sini. Kurang tahu, aku lupa sih, tapi itu. It's a good idea.
2: Tapi memang pentingnya untuk tetap terhubung ya. Sebagai manusia itu kalau terisolasi itu akan lebih stres sebenarnya.
1: Yeah.
0: Setuju.
2: Ya, punya teman satu aja cukup.
1: Dua lah. Ntar kalau yang satu lagi berantem, lagi ya. Sibuk, kalo, lagi berantem gak bisa.
2: Kalau beli sesuatu mesti minta satu lagi.
1: Iya, cadangan.
0: Apa probability ya kalau satu lagi ini satunya lagi. Setuju.
1: Tapi ada itu lagi? tips yang terakhir nih. Buat rutinitas tidur yang baik. Jadi kalau misalnya malamnya lebih panjang, jangan tidur lebih lama. Ya harus konsisten. Kalau tidur 7-8 jam. Harus 7-8 jam.
2: Jangan 10 jam gitu ya.
1: Jangan 10 jam.
2: Enak kalau bisa.
0: Kalau bisa ya. Belum ditambah insomnianya nanti.
2: Terganggu.
1: Terganggu. Iya, iya. Itu juga entar kan bisa mempengaruhi aktivitas.
0: Betul.
1: Hari sebelum berikutnya.
0: Aku punya tips nih.
2: Apaan?
0: Untuk soal tidur. Tidur yang baik gitu ya. Aku suka minum. Ini bukan obat tidur. Pendengar dan teman-teman semua. Vitamin magnesium glycinate. Nggak tahu. Pernah dengar nggak?
2: Pernah magnesiumnya. Tapi yang glycinate.
1: Iya,
2: yang
0: glycinate itu. Jadi memang aku kan suka research gitu ya. Maksudnya vitamin-vitamin yang kita perlu di usia segini. Balik lagi ke usia.
1: Segini apa nih? 60 tahun?
0: Enggak. Usia segini ya, sekitar gitu. Perlu loh kita kayak vitamin D itu perlu.
1: Perlu.
0: Omega 3 itu perlu. Dan magnesium glycinate ini. Karena untuk relaxation muscle. Jadi yang kram-kram.
1: Iya.
0: Itu bagus pakai ini. Terus kalau misalnya kita susah tidur malamnya. Ada yang bilang, dokter ya yang bilang ya 15 menit sebelum kita tidur itu minum itu

0: satu. Nanti tidurnya bisa enak,
1: lebih pulas,
0: deep sleep gitu. Atau minum, aku suka minum bone broth karena itu ada kolagen kan di dalam situ. Nah itu bagus.
1: Bagus untuk tidur dan bagus untuk kulit.
0: Yeah. Ya kulit, iya benar gak?
1: Saya juga ada tips juga untuk supaya tidurnya lebih enak. Ada tuh kalau misalnya di supermarket itu namanya sleeping tea.
0: Oh iya.
1: Dia gak ada kafeinnya.
0: Iya betul.
1: Tapi kalau misalnya apalagi pas kalau cuacanya dingin seperti ini, minum itu kayak sejam sebelum tidur kan, mungkin mau nonton atau apa, sambil minum teh, itu bisa lebih enak tidur.
0: Enak ya. Chamomile bukan?
1: Bukan chamomile sih.
2: Chamomile itu teh mungkin. Kalau ini yang bukan ada kafeinnya.
1: Iya, gak ada kafeinnya.
2: Ini jadi daun-daun yang lain.
1: Di labelnya ya, tulis sleeping tea. Ada tuh di semua supermarket.
2: Tapi yang penting ya sebenarnya untuk kayak gini-gini itu kalau biasanya kalau kita kerja keras atau berolahraga di sore hari, capek, pasti tidur enak.
1: Pasti. Ya.
2: Makan enak, tidur enak, minum enak.
1: Iya.
0: Setuju sih.
2: Lalu terus mimpi buruk.
0: Bangun juga ya.
1: Mimpi buruk dan ngompol lagi.
2: Itu karena
0: pendengar
2: karena di musim dingin pakai blanketnya terlalu panas ya. Jadi mimpi buruk. Aduh Kelvin ini lucu banget sampai kita di studio pada pendengar ketawa-ketawa.
1: Ini ketahuan nih siapa yang ketawanya aku paling gede.
0: Aku nggak pernah sih, belum kali ya.
2: Oke. Kita putarkan lagu dulu, jadi kita bisa ketawa-tawa di studio. Lagu dari Glenn Fredly, Akhir Cerita Cinta. Okay.

0: Nggak kerasa kebersamaan kita di acara Duta sudah kurang 15 menit lagi. Masih bisa berbincang-bincang. Mau ngomongin apa lagi?
1: Kita ngomongin tentang liburan yuk. Tapi karena saya udah share tentang kampung halaman saya, kampung bisa halaman dong ya. Linda atau Juliani atau Rika share-share.
2: Aku mungkin ya, aku mau kasih
0: tips.
2: Tapi bukan tips sih. Aku mau share aja tentang destinasi wisata kesukaan aku.
1: Yeah. Apalagi Linda mantap. Dari Pulau Jawa kan?
2: Iya. Apalagi aku dari Pulau Jawa. Aku sukai Bali. Gak nyambung.
0: Gak jauh deh.
2: Gak jauh. Tapi aku gak tahu ya. Mungkin pendengar Duta juga punya pendapat yang sama ya. Kita kalau ke Bali tuh jadi slow living.
0: Slow living gimana itu?
2: Slow living tuh jadi benar-benar bisa ngerasain lagi liburan. Juliani.
1: Jadi keong.
2: Jadi keong.
0: Masuk ke dalam keong terus dong.
1: Enggak, keong kan
0: jalannya apa? Pelan.
1: Jalannya pelan. Jadi pelan.
2: Kalau misalnya sedikit masuk. Jadi kalau misalnya kan kita sering lihat di Bali itu kan banyak resort yang sebenarnya enggak perlu mahal dan kita udah bisa dapetin suasana yang enak,
0: mewah.
2: Enak. Ya cukup lah buat kita untuk refresh.
0: Yep. Setuju banget.
2: Dan di sana tuh banyak, entah ya mungkin karena banyak bule juga yang buka usaha juga di sana.
1: Oh, okay.
2: Jadinya mereka tuh bisa bikin banyak tempat yang bule, menarik.
3: Bule vibes.
2: Dan dia tuh bener-bener taruh invest untuk bangun entah itu misalnya kafe, restoran, jadi all out gitu. Sehingga memang banyak sekali orang yang pasti akan kesana dan pasti viral, pasti hype gitu di kalangan turis-turis gitu. Jadi mungkin agak mainstream ya, tapi memang Bali itu the best destinasi. Apalagi kalau misalnya kita datang seperti kalau nggak salah minggu-minggu kemarin itu mereka ada Galungan atau Kuningan itu kalau nggak salah. Galungan, jadi mereka yang ada upacara itu di jalan-jalan
1: hari raya
2: mereka.
0: Jadi terus memang itu atraksinya besar sekali seperti Vivid di Sydney.
2: Jadi dia tuh untuk pengiring hari raya Nyepinya itu ada dua acara sebelumnya dan itu benar-benar besar-besaran dan turis tuh suka banget yang kayak gitu ya. Adat-adat kayak gitu mereka bisa ikut masuk ke dalam situ dan orang-orang lokalnya tuh jadi nggak merasa terganggu juga gitu dengan turis-turis yang datang justru mana mereka di welcome.
0: Udah biasa.
1: Mereka merasa bangga ya, kayak bangga. Budaya mereka diliatin orang-orang. Tapi itu kalau di Bali banyak orang Australia juga ya katanya.
2: Iya, kayaknya semuanya pindah ke sana ya. Semuanya justru yang Indo kesana. Yang kepada ke sini semua.
0: Jadi ya, di harus sana ganti itu, tukar balik. Tapi betul. Perhatikan enggak kalau di Sanur biasanya itu orang-orang luar negerinya tuh lebih seperti di Jerman, Eropa. Tapi kalau di Kuta itu banyak Australia.
1: Oh, oke. Okay.
0: Saya perhatikan sih seperti itu, tapi ya harus melihat survei benar atau tidak.
1: Iya.
2: Karena surfing ya, Juliani.
0: Kalau yang di Kuta itu lebih down to earth, lebih banyak hotel-hotel yang enggak terlalu mahal-mahal, tapi kalau di Sanur tuh kebanyakan tuh yang agak family hotel. Kan kalau Australia ke sana itu biasanya single, anak-anak muda,
2: backpacker.
0: Jadi tempatnya memang di Kuta. Jadi yang orang-orang Eropa kan lebih beda kan.
2: Iya, beda. Iya. Interesting.
0: Mereka enggak mau pakai yang hanya t-shirt bawa lebih.
2: Iya.
0: Jadi ada memang bermacam-macam dan kalau orang Indonesianya pasti di resort-resort.
1: Iya. Di villa-villa.
0: Villa yang bagus-bagus.
2: Iya.
0: Kalau orang selfie, Australia enggak deh.
1: Instagram.
0: Mana-mana. di losmen-losmen pun banyak.
2: Iya, benar-benar.
1: Mereka lebih mementingkan alam ya, liburan kayak begitu.
0: Jadi makanya Bali itu sangat menarik. Dari yang bawah sampai atas tuh di cater semua. Nusa Dua VIP.
2: Iya.
0: Yeah. Dan kalau kayak kita nggak suka ke Nusa Dua sebab nggak ada apa-apa.
2: Sama mahal.
0: Mahal.
1: Cuma mahal.
0: Cuman tidur mahal. Di resort-resort yang bagus-bagus.
1: Iya. Yeah. Berat. Itu bisa nggak di spill daerah-daerah yang untuk anak-anak muda di Bali?
2: Anak muda.
0: Anak muda banyak di klub-klub.
1: Oh di klub-klub. Tapi kalau yang alam? Ya? Yang
0: banyak alam. Di mana-mana. Canggu di Seminyak. All over the place.
1: Canggu Seminyak.
0: Yang kayak tadi Linda bilang ada di Oma, ada, aduh namanya saya lupa semua. Tapi memang kalau kita ke sana, suasana vibe-nya tuh bagus banget. Enak.
1: Wow.
2: Setuju. Makanya kita bisa benar-benar ngerasain liburan di Bali itu.
0: Betul.
1: Berarti Indonesia nggak kalah ya kalau masalah liburan.
0: Kalau kalau mengenai hotel, kalah. Eropa kalah, Amerika kalah.
2: Kalah ya?
0: Kalah.
1: Kalah ya.
0: Bagus sekali, kecuali di China kita kalah. Vietnam kita kalah gitu loh. Jadi kalau mengenai hotel udah deh.
2: Indonesia.
1: Jadi pengen nih saya ke Bali. Itu kalau Nyepi itu bulan Maret ya?
2: Maret. Iya, benar-benar Maret. Nah, sebelum Nyepi itu mereka ada something. Jadi ada apa gitu, ada upacara apa yang kita sebenarnya bisa ikutan nonton. Lihat gitu.
0: Tapi jangan lupa, jangan hanya Bali aja. Labuan Bajo.
2: Samping-sampingnya
0: Lombok.
1: Komodo tetap, Island.
0: Ya tetap sekali lagi memang banyak sekali kembali ke Bali. Karena fasilitasnya tuh lebih maju. Infrastruktur, hotel, makanan dan lain dan sebagainya. Kalau sebagai turis kan memang harus perlu infrastruktur gampang naik kendaraan, hotel-hotel di mana-mana ada. Tapi kalau di tempat-tempat seperti Labuan Bajo itu ya sekarang udah mulai bagus. Tapi untuk kendaraan kemana-mana kadang sulit.
2: Apalagi, masih pengembangan kali ya.
1: Masih ya.
0: Sebab saya senang sekali eksplor Indonesia dan saya udah menikmati banyak sekali seperti Raja Empat, Wakatobi, Kalimantan. Tapi di sana-sana itu infrastrukturnya sangat terbatas. Jadi untuk dari pulau ke pulau kadang susah. Kadang susah, ferry-nya jelek, you name it. Kalau di Bali kan udah speedboat, soalnya udah modern banget. Ya itu bedanya. Tapi tergantung mau kemana.
1: Tergantung mau holiday apa. Yang
2: mau
1: gimana.
2: Apa?
0: Alam ataukah yang mewah? Atau shopping?
1: Nah,
0: itu
1: atau mau susah.
0: Kalau Wakatobi susah. Tapi pemandangannya luar biasa.
1: Mau liburan mau susah. Iya, mau yang challenge udah hidup terlalu enak. Udah terlalu enak pas liburan mau yang susah-susah ke Wakatobi ya.
0: Wakatobi. Silakan datang ke Wakatobi. Kita naik perahu bersama dengan rakyat. Jadi tidak ada tempat duduk, duduk di bawah.
1: Duduk di bawah. Kita juga harus dayung ya.
0: Ya, kadang-kadang harus dayung.
2: Ada speedboatnya, ada motornya, Kel.
0: Bisa naik tuk-tuk segala. Becak tidak ada, hanyanya tuk-tuk. Jadi memang beda sekali. Tergantung mau kemana.
2: Dan mau ngapain.
0: Mau ngapain.
2: Mau santai atau mau kerja keras.
0: Kalau di Bali, santai.
1: Santai.
2: Udah.
1: Semuanya dibawain.
2: Iya.
0: Dan kalau sekarang dolar tinggi, ke Bali murah.
2: Ayo para pendengar semua saatnya kita
1: liburan ke Indonesia.
2: Liburan ke Indonesia.
0: Oke, mari kita dengarkan satu lagu sebelum kita mengucapkan goodbye.

0: Duta Nusantara, radio kesayangan Anda.
1: Pendengar sekalian, menutup kebersamaan kita malam ini, marilah kita sejenak melihat keluar jendela. Jika malam terasa begitu gelap, ingatlah satu hal ini. Bintang tidak akan pernah bisa bersinar tanpa adanya kegelapan. Mungkin hari ini terasa berat, mungkin jalan terasa berliku. Tapi percayalah, di tengah masa-masa sulit, itulah cahaya diri Anda yang sebenarnya sedang dibentuk untuk bersinar terang. Tetaplah kuat pendengar sekalian, tetaplah berharap. Nah, saya Juliani pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
2: Dan saya Kelvin.
3: Dan saya Linda.
4: Saya Rika.
1: Mengucapkan selamat malam. Semoga esok menjadi hari yang lebih baik di winter ini. Selamat malam dan sampai jumpa.